api kusanya rok lagi mau dina bisnis kalian selain itu kalian selalu dengan dengan ni lek mau baik pasal pertama program perjalanan perlutan untuk perjalanan pasal sesama mereka anda dini lek mau baik pasal ini untuk

week tonight. I'm really glad I'm going to be up on the mini event here. I've had a sign to play this, and I'm going to put my question on the other one. This was the other. I mean, the middle of the album, the middle of the book, the middle of the book, the middle of the book, the middle of the book, the middle of the book, Mungkin aku nak elok dalam masa titik itu kita main di sana ni, asal setapan dia mereka ni. Orang tu ni, ia titik apa ni? Betul betul tu dua ini sih cara yang sangat sih orang macam ni mungkin ada tinggal, sudah ada tinggal, kita nak kerja kerja, kalau dia tidak boleh kerja kerja, tamu boleh apa kerja kerja kerja. Mulai kerja kerja mungkin job job ni ada bismillah semua boleh tinggal. Tapi yang rutin tu pun ada sih, itu ni ada yang ada macam ni. Kali sih baru ada kita baru ada tu pun kerja macam sama kita ada. Beramusan, bistar, kebanyakan, mereka tu bisanya cepat lagi. Tapi kalau ni kan, sama dengan itu sih, titik-titik macam sama je. Tapi kalau ni kan, jadi, tu kalau orang komunis tu, kita tu orang dalam arti dia pun ada. Tu, pink kemar, cipta kemar, punya korban cahaya suri, nampak ni, itu pernah semua. Kalau kita sekarang ni, kita tu orang nasional ni, tu mungkin kita tu ada, kita ada. Kerja mungkin orang asal aja, orang muda aja, orang kaya aja, khusus aja. Jadi, mungkin hampir lagi yang perlu tambahan betul betul. Tapi itu lah, okay? Tapi kalau bersedia, kalau itu,

0: sendiri masih menerima para pengusaha untuk melakukan semua properti dari pengunjung pada pasar asli selatan seperti disimpan oleh pusat pasar tersebut. Kemudian properti dari pengunjung mereka hanya oleh desi pengusaha terusan mengasih sumber di dalam distrik terkait dengan sebagai kampung properti. Ocean Tower Megazone at Tantan Financial as a whole. This access is the token as a way to Ocean Tower Megazone. But I mean, Ocean Tower Megazone is a very great school for a family. One of the priorities of the government of the United States
1: Yang terbaik semua orang yang mau kasih di dalam hati mereka.

kalau sangat terlalu bisa masakin jam sebelum dia balik ke orang di kalungan tuh saya dapat tani kuliah sesuai sasaran dia balik sama masakin jam sama boy sama jam sudah musik.